kemungkinan ataupun potensi hujan sedang. Jadi kamu udah bisa nih untuk nyiapin jemuran kamu hari ini ya. Dan pasti juga dong udah siap nih untuk menjalani aktivitas kamu hari ini ataupun rencana kamu hari ini, ya kan? Udah siap kan? Udah siap kan? Udah siap belum?

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, tolong Pro 2. Wah, wah, wow. And aku tadi udah ngabarin kamu tentang info cuaca dan juga tentang info CFD nih. Tentunya kalau CFD pasti rame dong ya, lalu lintas di seputar jalan jembatan Ampera hingga bundaran Masjid Agung, karena mau parkir, mau masuk ke area CFD ya kan. Tapi itu kalau di area CFD nih, gimana dengan area Musi 6 ataupun Musi 4? Aku bakal kabarin kamu setelah ini tahun Pro 2, kabar lalu lintas di seputar jembatan Musi 6 dan juga Musi 4. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay. Spada. Selamat pagi teman Produa. Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Ya, teman Produa, info lalu lintas di seputar area jembatan Musim 4. Kabarnya hari ini masih lancar ya, teman Produa, kecuali di menuju masuk ke area jembatannya aja yang agak ngantri ya. Nah, sebaliknya nih, yang mungkin gak lancar itu dari arah bawah jembatan Ampera tuh menuju pasarnya, karena memang cukup padat ya, teman Produa ya. Jadi mungkin buat kamu yang melintasi area tersebut untuk jalur alternatif ya, supaya nggak kena macet, mungkin bisa cari jalur lain kayak dari Nagaswide atau dari jalan alternatif kesayangan kamu pastinya. Nah, sebaliknya kalau di jembatan Musim 6, Tom Pro 2 saat ini sih terpantau masih lancar aja ya, Tom Pro 2, nggak yang semacet biasanya waktu pertama-tama awal CFD ya. Jadi untuk sekarang sih udah terkontrol ya untuk lalu lintas di sekitar jembatan Musim 6. Itu kalau kamu dari arah Ulu ke menuju Ilir nih. Nah, kalau kamu sendiri sekarang rencananya udah mau kemana aja nih, Tom Pro 2? Udah ada yang mau keluar rumah atau masih di rumah aja?

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Emang teman terbaik kamu. That was Naufal Syahreza, super eksis. Buat kamu yang pengen eksis juga nih hari ini. Tapi kayaknya gak cocok deh kalau kamu gak siapin pakaian terbaik kamu buat cuaca hari ini nih. Yang udah aku kabarin juga tadi dari BMKG Sumatera Selatan ya teman Pro 2, cuaca hari ini itu bakalan cerah berawan sepanjang hari, gak ada potensi hujan juga, baik hujan ringan ataupun hujan sedang nih. Jadi mungkin dari suhu udaranya juga tadi udah dikabarin ya, ini suhu udaranya cukup tinggi dan kelembapan udaranya juga tinggi nih teman Pro 2. Ini bisa bikin kamu mudah berkeringat ya teman Pro 2. Makanya aku tadi juga saranin kamu untuk pakai pakaian yang menyerap keringat. Contohnya apa? Nah, yang aku baca di rri.co.id, salah satu bahan yang paling menyerap keringat dengan baik itu bahan katun nomor 2. Coba cari bahan yang katun 100% atau mungkin katun-katun lainnya kayak katun Jepang atau yang bisa kamu temukan di lemari kamu. Terus ada juga linen, karena linen ini terkenal bagus untuk menjaga tubuh tetap terasa adem dan kering nih nomor 2. Nah, terus ada juga bahan bambu. Wah, ini bukan bahan kayu bambu beneran ya nomor 2, tapi memang kainnya terbuat dari serat bambu yang sangat lembut dan juga mampu menyerap keringat. Teksturnya juga gak padat tuh, jadi cocok nih buat kamu yang pengen adem ya. Nah, terus pakaian apa nih yang harus kamu hindari di cuaca yang cukup panas nantinya? Kamu bisa hindari bahan-bahan sintesis kayak polyester, rayon, dan juga nilon, karena bahan-bahan tersebut itu cenderung mengurung panas dan lembab nih tuh Pro 2, bahkan bikin suhu tubuh kamu malah semakin terasa panas nih. Dan gak cuma bahan aja, pilihan warna pakaian kamu juga ternyata berpengaruh loh teman Pro 2. Pakaian dengan warna gelap dan desain padat motif besar, walaupun bisa menyembunyikan bekas keringat ataupun juga bekas keringat ya,

0: 102.
1: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
2: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
1: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
2: Tapi aku inget banget loh.
1: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
2: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
3: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
1: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
3: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro2.
1: Masih bareng Divya di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Tadi aku udah ngabarin seputar CFD nih. Nah, kalau udah merujuk di jam 8:30 ini, ternyata udah mulai rame lagi di titik lainnya nih, teman Pro2. Ya, betul banget, di titik Kambang Iwa. Ini udah full banget ya di area Kambang Iwa ya, bahkan jalanannya itu udah dipenuhi dengan payung-payung yang aku lihat di CCTV ya, payung-payung stan pedagang, baik itu dari pedagang kuliner, kuliner, aksesoris, bahkan pedagang pakaian juga udah rame banget di Kambang Iwa lo, teman Bro2. Mungkin buat kamu nih yang pengen nge-thrift atau cari-cari pakaian baru ya, bisa banget nih ke Kambang Iwa. Tapi harus tahan-tahan ya kalau udah rame banget kayak gini ya. Nah, kalau Kambang Iwanya itu rame banget, seputar kawasan Kambang Iwa juga cukup padat, teman Bro2, lalu lintasnya. Tapi kalau kamu mau lewat arah Simpang Samsat, tenang aja teman Bro2, yang aku pantau di CCTV sih masih rame lancar ya untuk Simpang Samsat, walaupun di arah Ki Haji Amah Dahlan menuju Kambang Iwa itu cukup ramai dong Bro2. Nah, kalau di menuju Simpang DPRD kira-kira macet nggak tuh ya? Tapi tenang aja tuh Bro2, karena menuju Simpang DPRD juga nggak terlalu macet ya, masih ramai lancar, walaupun menuju Jalan Pom 9 ya udah berangsur padat nih ya, udah banyak yang masuk ke Jalan Pom 9, mungkin ada tujuan lain ke arah Angkatan 45 misalnya ya. Yang aku pantau juga di tuh Bro2, di Simpang Angkatan 45 juga masih ramai lancar ya di jam-jam segini, apalagi weekend sih masih belum ada aktivitas yang cukup padat ya di seputar lalu lintas Kota Palembang hari ini. Tapi kalau kamu mau report lalu lintas di seputar kawasan kamu, atau kamu juga mau minta ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget tentunya di WhatsApp Pro2 di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman sering

Tim song Piala Dunia emang enak banget ya, euforianya tuh kerasa banget ya Tuan Bro 2. Dan baru aja tadi dini hari udah berlangsung juga pertandingan Paraguay versus Prancis yang ternyata ketat juga ya persaingannya nih Tuan Bro 2. Karena gol pertama dan satu-satunya baru terjadi di menit ke-70 oleh MVP Prancis Kylian Mbappe. Wih, jagoan siapa nih kira-kira? Nah, besok Tuan Bro 2 siap-siap nih, Brazil versus Norwegia di jam 3 dini hari. Hayo, jangan begadang loh. Mendingan kamu bangun aja di sepertiga malam, doain tim favorit kamu tuh. Ya, sambil nunggu siarannya juga nih yang bisa kamu dengarkan atau tonton langsung di TVRI dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Kalau Pro 1 Palembang kamu bisa dengerin di frekuensi 92,4 dan ingat cuma di siaran terestrial radio kamu ya teman Pro 2. Kabarin juga dong prediksi kamu buat besok Brazil versus Norwegia. Kira-kira skornya berapa nih? Ke WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Abis ini aku bakal puterin dulu lagu-lagu yang udah di-request sama teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Ada Good Morning Everyone featuring Eros Chandra tertulis di sana dan juga Niji, Disco Lazy Time.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

Pro 2. 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Minggu dan udah jam 9 nih ya. Cuacanya udah makin terik aja, tapi masih sejuk sih ya. Masih belum yang panas-panas banget sih teman Pro 2. Masih enak untuk kamu ngadem-ngadem di luar nih, atau mungkin sambil jalan-jalan lah ya. Dan tentunya karena ini udah jam 9 pagi, aku juga bakal ngabarin kamu sepada edisi budaya dan pariwisata dengan kabar-kabar terbaru seputar budaya dan pariwisata Kota Palembang ataupun Sumatera Selatan. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tanggai,

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedengeran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bang, teman terbaik kamu tuh Om Bro 2. Wah wah wah wah. Ini udah jam hampir jam setengah 9 ya, dan ternyata hari ini hari Minggu 5 Juli 2026 dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti itu bakal ada konser amal bersama Wali Band di lapangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, teman Pro 2. Yang aku dapetin info dari WhatsApp teman Pro 2 juga sekarang udah berlangsung nih, teman Pro 2 udah nyanyi bareng juga ya. Bahkan udah ramai banget juga penonton di lapangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nih, teman Pro 2. Tadi juga udah ada tampilan-penampilan anak-anak yang cukup menyenangkan juga ya, dari kabar terbaru dari WhatsApp update. Ini update langsung dari Intan di Kaledoni yang sekarang udah mampir di lapangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Wah wah wah, thank you banget Intan update-nya ya, karena ini juga termasuk salah satu event Dinas Pariwisata Palembang dan juga Pemerintah Kota Palembang dalam memperingati hari ulang tahun Kota Palembang nih, teman Bro 2. Dan ini juga bekerja sama Asosiasi Kreator Konten Seluruh Indonesia. Dan bahkan di sini juga enggak cuma Wali aja yang tampil, tapi ada juga donasi yang dibuka. Ini juga gratis untuk umum. Kalau kamu mau nyusul langsung gas sekarang sih, teman Bro 2, kan aku lihat juga di CCTV simpang DPRD udah mulai padet tuh, teman Bro 2 ya. Khususnya di menuju lapangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Itu dia teman Bro 2 untuk info pariwisata dan Kota Palembang. Kalau kamu ada lagi info-info terbaru tentang event-event Kota Palembang, boleh banget kabarin aja di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Gak afdol kalau gak muterin lagu indie Palembang kalau di kita bahas tentang budaya Kota Palembang pastinya. This is Radio Shifter Biru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 yang barusan kamu dengerin adalah lagu dari band indie Palembang, Better Later Sweet Suffer. Wow, ini keren banget ya. Ternyata kota Palembang tuh memang punya musisi-musisi dan talenta yang keren banget pastinya. Sayang banget gak sih kalau talenta-talenta yang ada di kota Palembang ini gak bisa dikembangkan lebih jauh lagi, bahkan dikenalkan lagi ke nasional kalau bisa gitu ya. Dan selain musisi juga sebenarnya banyak banget ya potensi kota Palembang, mulai dari budaya, pariwisata, sampai UMKM-nya juga nih. Nah, oleh karena itu pemerintah kota Palembang melalui ketua TPPKK kota Palembang Feby Deru ini menghadiri acara perkumpulan atau kolaborasi antar daerah, ada rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan. Nah, ini gak cuma jadi ajang silaturahmi aja Tom Pro 2, tapi Feby Deru menegaskan kalau ini bisa jadi langkah untuk memperluas jejaring kerjasama antar daerah sekaligus membuka peluang investasi, pengembangan pariwisata, dan pemasaran produk UMKM Kota Palembang. Wow, semoga aja ya nanti Kota Palembang bisa punya strategi yang lebih luas lagi untuk memasarkan budaya-budayanya, pariwisatanya, dan UMKM-nya juga ya. Karena udah cukup banyak banget loh perkembangan pariwisata di Kota Palembang. Apalagi udah ada revitalisasi juga di Tugu Cempako, di BKB, yang bakalan jadi destinasi wisata sejarah juga nih buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin bingung ya di Kota Palembang kamu bisa mengunjungi apa aja. Banyak banget ya Teman Pro 2 ya situs-situs bersejarah di Kota Palembang yang bisa jadi destinasi wisata kamu pastinya. Nah, Teman Pro 2, itu tadi adalah info budaya dan pariwisata di Sepada hari ini. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Rough by G-Friend. Ini jadi penutup buat pada hari ini, karena bentar lagi Divi harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Bentar lagi juga bakal ada Santai Siang ditemenin sama Erin Azali. Thank you so much untuk teman-teman produk yang udah gabung dari pada pagi ini, dan juga udah request lagu tadi, dan udah ngabarin update terbaru juga tentang konser Amal Wali di lapangan DPRD. Semoga aja nanti kamu bisa enjoy weekend kamu hari ini dengan cuaca yang udah pas banget buat kamu hari ini. Bye teman-teman produk.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Bali. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lumajang Ilir atau juga Pali Sumatera Selatan resmi menerapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan hingga November 2026 dan penetapan itu sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran yang meningkat seiring memasuki musim kemarau. Mamamoo akan menggelar konser di Jakarta pada 19 September 2026 di Nice Peak 2 sebagai bagian dari rangkaian tur dunia Mamamoo 2026 World Tour. Penjualan tiket akan dibuka pada 17 Juli 2026 melalui Fast Ticket mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu informasi mengenai kategori harga tiket dan juga seat plan akan diumumkan dalam waktu dekat oleh promotor With Us Indonesia. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Ya, saya 1.6 Prodo RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Santai siang bareng sama Erin Azali sampai nanti di jam 3, teman Prodo 2 ya. Dari jam 10 sampai jam 12 kita bakal ada di Prodo 2 Hitlist. Dan di jam 12 nanti kita bakal ada di Santai Siang UMKM dan juga Kuliner pastinya, teman Prodo 2. Dan nanti di jam 1 aku bakal update info olahraga. Sampai nanti di jam 2 kita bakal ada Indo Top dan juga International Top Chart. Jadi pastiin kamu stay tune. Oleh 1.6 Prodo RR di Palembang, teman terbaik kamu.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ayo, ayah, Kapcagi yang kemarin juga, aduh, selamat ya, ayo, ay. Kemarin kan mereka meraih kemenangan pertama setelah comeback mereka ya, reuni beberapa tahun ini teman pro 2. Jadi emang, ayo, ayo, ini salah satu grup K-pop yang menurutku benar-benar banyak ya penggemarnya, karena mereka kan datang dari survival show kayak gitu. Terus mereka kayak Produce 101 yang pertama banget, yang benar-benar kayak, kalau aku bilang mereka adalah akar dari survival show-nya girl band dan juga boy band di Korea. Tapi sebelumnya ada sih, tapi lebih ke kayak YG sendiri gitu yang nyari talent-nya, semua trainee mereka. Tapi IOI kan gabungan dari banyak agensi ya teman Pro 2. Dan kemarin mereka meraih kemenangan pertama lagu Suddenly di Music Core teman Pro 2. Jadi memang mereka kemarin bersaing bareng sama Eilid, It's Me, terus juga Esma yang Lemonade teman Pro 2. Dan IOI ini berhasil ya meraih 7815 poin, mengalahkan kedua pesaingnya dan menjadi pemenang pertama dalam sejarah Music Core mereka sebenarnya, karena mereka enggak pernah menang di Music Core ya sebelum-sebelumnya teman Pro 2. Aduh, ini congratulations. Tapi boleh enggak request ini dijadiin grup selamanya aja gitu ya, jangan reuni.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya adek ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
2: Ups, sorry.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, Taylor, bukan Taylor Swift ya, sorry teman Pro 2. Saking bersemangatnya aku ya, Mamamoo, teman Pro 2 ya, egoistik. Ini sebenarnya lagu-lagu Mamamoo tuh enak-enak semua sih ya. Kita nggak bisa milih salah satu ya, sama kayak album barunya Olivia Rodrigo, maybe ya, semuanya enak ya. Tapi yang pasti Mamamoo ini bakal ke Indonesia, teman Pro 2. Oh, jadi semua penggemar Mamamoo siap-siap dulu ya, karena emang grup vokal asal Korea Selatan ini dipastikan bakal comeback lagi ya, menyapa penggemarnya di Indonesia Raya ini, teman Pro 2. Jadi Mamamoo resmi ngumumin konser yang bakal digelar di 19 September nanti ya, di Nice Peak 2 Jakarta. Nah, konser ini salah satu bagian dari tour dunianya Mamamoo ya, Mamamoo 2026 World Tour. Dan pengumuman ini langsung ya, baru aja diumumin hari Rabu oleh With Us Indonesia selaku promotor ya, yang memboyong Mamamoo, teman Pro 2. Jadi memang Indonesia ini menjadi salah satu destinasi yang mendapatkan sambutan hangat ya dari penggemar, teman Pro 2. Karena basis Mamamoo sendiri kan banyak juga penggemarnya ya, Mumu yang besar dan juga aktif. Jadi ini bikin setiap kunjungan Mamamoo ke Indonesia memang selalu meriah ya, teman Pro 2. Tapi kalau untuk seat plan dan juga harga tiket belum ada sih, teman Pro 2. Nanti bakal diumumin lebih lanjut sama promotor. Yang pasti penjualan tiketnya bakal dibuka di 17 Juli 2026 ini. Jadi get ready ya buat war lagi.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan. Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

first foolish one ya dari Mbak Taylor Swift. First of all mau ngucapin congratulations dulu sama Taylor Swift ya yang baru aja menikah teman Pro 2. Aduh ya, jadi memang Taylor Swift ini menggelar pernikahan yang megah banget menurutku ya, karena sampai ini dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan bahkan pernikahannya ini tertutup dan tamu dilarang ngerekam teman berdua. Tapi banyak banget ya papan-papan iklan kayak gitu, just the anti-married. Wah ini mah bener-bener kayak launching produk ya, launching pernikahannya Mbak Taylor Swift teman berdua. Jadi memang Taylor Swift ini menikah dengan bintang NFL Travis Kelce ya, dan sebuah upacara yang mewah digelar di Madison Square Garden teman berdua New York kemarin lusa ya, hari Jumat. Itu pernikahan yang emang sejak lama sih dinantiin para penggemar ya, karena pernikahan ini digelar secara tertutup dengan pengamanan yang ketat banget teman berdua. Kerahasiaan acara juga baru terbuka sesuai papan reklam ya yang ada di luar arena yang ngasih kejutan dengan menampilkan tulisan Just the Anti-Married ya, yang menunjukkan kalau prosesi pernikahan udah selesai. Nah ya, jadi memang banyak banget ya teman-temannya yang datang teman Pro 2, kayak Camila Cabello terlihat juga, ada Jason juga, ada model Carly Close teman Pro 2. Terus juga jangan lupakan ada best friend-nya juga ya, Selena Gomez, Ed Sheeran teman Pro 2, dan ada Gigi Hadid juga yang datang. Kalau dari kalangan aktor dan juga model sih Dakota Johnson dan juga Carly Close. Tapi kalau kamu nanya dari kalangan penyiar siapa, aku yang datang ya.

0: Terima kasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tanggai,

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, yeah, that's NCT Dream teman Pro 2 yang semalam, bukan semalam sih, kemarin sebenarnya mereka ada kayak fan meeting di city, di Indonesia ya, di Jakarta. Tapi cuma Jeno Jaemin doang, karena memang itu kan subunit NCT Jeno Jaemin teman Pro 2. Dan beberapa membernya juga itu lagi promosi juga ya, setelah kemarin kan sempat huru-hara leadernya keluar teman Pro 2. Tapi ya, semoga nanti yang terbaik deh. Setelah kemarin ada The Dream Show 3 ya, berharap nanti The Dream Show 4 Jakarta juga masuk. Karena masih banyak banget ya yang pengen ngelihat NCT Dream, dan kemarin juga enggak kebagian tiketnya buat The Dream Show 3.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
3: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
3: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
3: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
4: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
3: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama

0: Terus nih ngomong gitu.
1: Gak apa-apa, Din. Yang penting sekarang kita saling menghargai.
2: Nah, gitu dong. Akur-akur. Sesuai semboyan negara kita.
3: Bhinneka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya nguliner. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.
4: Selain sama Voice 6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irena Zalis yang hari ini ya. Dan ini udah di jam 12, teman Pro 2. Saatnya apa? Bukan saatnya makan, selain makan apa tuh? Yes, kita bakal selalu menghadirkan ya narasumber-narasumber teman Pro 2 di setiap santai siang. Dan kali ini aku gak sendiri, teman Pro 2. Udah ada di studio Pro 2, kita ada dua mahasiswa dari Politeknik Prasetya Mandiri PSDKU Palembang. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Kak.
6: Siang, Mbak.
4: Aduh, kenalan dulu dong, ada siapa aja di sini?
5: Oke, sebelumnya para teman Pro 2, perkenalkan nama saya Reza Aditya. Saya mahasiswa Politeknik Prasetya Mandiri PSDKU Palembang, jurusan Administrasi Bisnis Internasional, dan saat ini saya sedang pada tahap semester 6.
4: Oh, semester 6. Hmm. Oke, berarti ini lagi kamu D1 atau D3 atau S1?
6: Untuk D4.
4: Oh, D4 ya? Oh, berarti 2 semester lagi dong ya. Ya, oh, ini benar, ujung-ujung benar, ya. Oke, yang cantik ada siapa nih?
6: Perkenalkan, nama saya Nina Amelia dari Politeknik Prasetya Mandiri PSDKU Palembang. Untuk prodinya sama seperti Reza, Administrasi Bisnis Internasional.
4: Oh, Administrasi Bisnis Internasional, teman Pro 2 ya. Dan kali ini nih mereka sepakat ya ngebawa obrolan tentang belajar sistem informasi manajemen melalui kisah sukses bisnis songket Palembang ya.
5: Iya, betul sekali.
4: Apakah di antara kalian ada yang berbisnis songket di sini?
6: Enggak ada. Tidak,
4: oh, enggak. Why? Kenapa tiba-tiba ingin membahas hal ini?
6: Karena tugas dari dosen, Mbak.
4: Jadi kalian melakukan penelitian gitu ya?
6: Iya.
4: Oh, sharing dong penelitiannya tentang apa nih, gimana awalnya?
6: Awal mulanya itu dari tugas. Nah, untuk salah satu songketnya sendiri itu rekomendasi dari dosen juga, Mbak, yaitu songket permata yang ada di Indralaya.
4: Oh, songket permata yang ada di Indralaya. Ya, kalian asli Indralaya kah?
6: Bukan, Mbak.
4: Oh, bukan. Ya, bukan juga ternyata ya. Oh, jadi kayak emang pas penelitian berarti bolak-balik dong Indralaya Palembang. Asli Palembang.
6: Kalau untuk metode penelitiannya itu kami lebih dari WA, Mbak.
4: Oh, dari WhatsApp. Ya, oke.
6: Bertanya sama si ibu pemilik.
4: Jadi apa tuh? Apa aja yang dibahas tuh di penelitian kalian?
6: Kalau yang dibahas itu yang pertama bahan yang digunakan, jenis kain sama pewarna yang digunakan.
4: Oke. Tapi kalau sekarang kalau misalnya kita ngebahas lebih jauh dulu tentang sistem informasi manajemen apa sih gitu? Boleh nggak sih dijelasin secara singkat dikit?
6: Kalau sistem manajemen, sistem informasi manajemen itu kombinasi antara teknologi informasi dan proses manajerial dalam memproses data, mengolah data, dan menyajikan data.
4: Jadi di penelitian kali ini kalian ngajarin pemilik usaha untuk gimana tuh mengelola data, manajemen data gitu ya. Oh, dari banyaknya pengusaha songket nih ya, kenapa kalian milih yang di Indralaya? Karena kan sebenarnya di Palembang juga banyak ya.

0: biji.
1: Daun jambu biji jadi warna apa?
0: Hijau.
1: Oh, jadi hijaunya ya. Iya. Oke. Terus apa lagi tuh?
0: Lagi ya.
1: Warna kuning dari kalo kunyit. Kuning, ya. Merah ada enggak sih warna merahnya?
0: Kalau merah tuh biasanya ambil dari serat apa? Serapan dari tumbuhan yang
2: berwarna-warna merah.
1: Warna merah ya. tapi warna-warnanya apa aja yang udah kalian ketahui?
2: Sejauh itu yang kita ketahui hanya itu aja.
1: Karena emang banyak kan pakai warna kuning Warna kuning sama hijau gitu ya kebanyakan.
2: Dia juga campuran emas, benang sutra
1: gitu. Ada benang emas sutranya gitu ya. Emang basic kainnya gitu ya.
2: Iya,
1: basic. Abis itu baru ada benang-benangnya gitu ya. I see teman Pro 2 ya, ternyata emang seperti itu. Nanti bakal kita bahas lebih jauh lagi ya, pastinya mengenai songket Palembang ini teman Pro 2, karena songket itu salah satu wastra yang benar-benar sampai go internasional loh menurutku ya. Jadi enggak salah banget kalau misalnya kita nanti bakal ngebahas lebih jauh. Jadi pastiin kamu stay tune only on 1.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM Palembang.
4: Ya, sebalik lagi di Pro 2 Era di Palembang, teman Pro 2 pastinya bareng sama Erin dan juga ada Nina dan juga Reza ya di sini. Ngobrolin seputar gimana sih sistem informasi manajemen ini mempengaruhi bisnis songket Palembang ya. Nah, tapi setelah yang kalian temui langsung di bisnis songket yang kalian teliti itu, sebenarnya kendalanya atau juga kayak masalah-masalah sejauh ini yang kalian temuin apa aja sih?
5: Untuk masalah sendiri yang kita temukan itu mungkin salah satu yang utama adalah masalah di regenerasi.
4: Regenerasi.
5: Karena kan songket ini terbilang budaya daerah lah.
4: Nah, kayak masalahnya wastra ya,
5: masalahnya adalah anak muda saat ini tuh malas untuk mempelajari hal ini. Jadi mungkin saat ini juga anak muda yang belajar di masalah songket ini mungkin terbilang dia di bawah 50% lah.
4: Oh, sedikit ya.
5: Jadi bisa terancam hilang ditelan oleh zaman lah apabila tidak ada mahasiswa ataupun anak muda yang terjun untuk mempelajari masalah ini.
4: Oh iya sih, dan itu sepengetahuan kalian ada berapa anak tuh yang sekarang tuh masih kayak tertarik?
5: Kalau untuk sejauh yang kami teliti, ada beberapa mahasiswa yang magang di tempat itu.
4: Oh iya.
5: Tapi bukan sebagai pengrajin, hanya sebagai mungkin admin media sosial atau hanya sebagai akuntansi di situ. Untuk pengrajin sendiri masih menggunakan sumber daya yang lama ataupun pengrajin-pengrajin lama.
4: Pengrajin lama ya. Oh, jadi memang sekarang kalian mencoba buat bikin kayak Wastra tuh bisa bersaing di tingkat nasional juga dengan digitalisasi gitu ya.
5: Digitalisasi.
4: Karena mungkin orang-orang mikirnya kayak oh, jualnya cuma kayak mulut ke mulut doang ya, kayak dari person ke person juga, enggak ada kayak digitalisasi yang dari e-commerce gitu.
5: Ya.
4: Baik. Tapi selain dari itu apa lagi tuh?
5: Mungkin yang tadi kakak bilang e-commerce ya. Untuk pemasaran sendiri dia hanya menggunakan platform melalui WA dan Instagram. Sedangkan di saat ini sudah banyak e-commerce seperti Tokopedia, Shopee Food yang belum diterapkan oleh Songket Permata ini.
4: Oh, jadi emang mereka belum ke e-commerce market-market besar gitu ya. Jadi memang cuma kayak masih manual lah ya kalau kita bilangnya dari Instagram terus nanti ke DM.
5: Iya, DM WA gitu.
4: Oh, DM WA ya, baik. Nah, tapi kalau kayak gitu kan jadi makan waktu juga enggak sih? Kayak pemasarannya juga susah gitu. Mesennya juga lama ya enggak sih?
5: Iya. Mesennya lama dan juga memang untuk songket tuh pengerjanya juga cukup lama, Mbak.
4: Oh, pengerjanya cukup lama. Cukup lama. Berapa lama tuh?
6: Sebulan atau sampai 3 bulan?
4: 1 bulan sampai 3 bulan.
5: Iya.
4: Oh, itu cukup lama banget ya.
5: Untuk hanya satu kain.
4: Satu kain.
6: Iya, satu kain.
4: Oh, satu kain tuh berapa panjangnya?
6: Berapa meter?
5: Iya, lebih kurang 1-2 meter, iya, tergantung permintaan.
4: Oh, tergantung permintaan. Oh, dia juga bisa request.
5: Dia bisa custom, bisa ready stock.
4: Oke. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa yang mempelajari soal SIM juga tuh, SIM ya. Itu teknologi informasi apa sih yang bisa kalian terapin nih untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, termasuk juga kayak konsistensi kualitasnya yang tadi katanya kan juga regenerasinya susah ya. Terus juga kayak efisiensi waktunya yang cukup lama tuh 3 bulan lebih itu.
6: Meskipun prosesnya itu lama, Mbak ya, kalau dari pembuatannya tuh di SIM ini, di dalam SIM ini mereka melakukan perencanaan terhadap berapa lama digunakan untuk perencanaan berapa lama kain tersebut bisa dibuat.
4: Okay.
6: Terus juga mereka juga bisa untuk membuat atau mengelompokkan berdasarkan keahlian dari pengrajin tersebut.
4: Jadi
5: terkait juga masalah konsistensi warna. Dia bisa membuat sebuah database terkait formula ataupun mungkin kalau kita dimasakkan kita bilang resipi lah.
4: Benar, resipi untuk
5: bagaimana menghasilkan sebuah songket itu kalau bisa konsisten ataupun mungkin warnanya sama persis.
4: Karena memang selama ini warnanya nggak pernah sama
5: gitu.
4: Karena warna satu songket dengan songket yang lainnya tuh kayak ya udah beda-beda aja. Jadi itu
5: mungkin bisa diterapkan.
4: Yang bisa diterapkan teman Pro 2. Nah, kalau selain itu kayak biaya produksinya berapa tuh? Satu songket itu kan harganya 100 sampai 2 juta lebih. Nah, kalau untuk biaya produksinya berapa tuh makannya?
6: Kalau untuk biaya produksi bahan sama alat itu sekitar
4: 600 ribu satu songket. Untuk yang harga berapa tuh?
6: Untuk harga yang
5: dia bisa yang 600 ribu itu bisa menghasilkan beberapa songket.
4: Beberapa songket.
5: Untuk biaya produksi sendiri rentangnya sekitar 600 ribu sampai 800 ribu untuk bahan.
4: Untuk bahannya.
5: Untuk pengrajin sendiri dia 800 ribu upah satu set kain.
4: Satu set kain. Jadi emang ini pengrajin sama kayak ownernya itu beda lagi ya? Owner bisnisnya beda. Ini cukup menarik sih teman Pro 2. Jadi kayak mungkin biayanya kurang lebih 1.200.000 ya, around 1.200.000 sampai 1.500.000 lah ya.
5: 800 itu mungkin untuk pengrajin itu ya satu set kain. Tapi kalau untuk yang harga murah biasanya si owner turun sendiri.
4: Owner turun sendiri langsung ya. Jadi memang untuk yang maybe harganya 2 juta ke atas itu bakal ada di pengrajin ya.
5: Karena sulit ya.
4: Emang pembuatannya juga lama ya.
6: Tergantung motifnya
4: juga. Ada beberapa motif sih, kalian belajar gak sih di sana? Motif-motifnya ada apa aja gitu?
5: Kalau untuk itu sendiri dia yang kami ketahui hanya yang produk yang mahal, paling mahal.
4: Paling mahal itu apa tuh?
5: Motif lepus namanya.
4: Motif lepus. Kayak gimana, Soy?
6: Motif lepus tuh kayak ada gabungan antara
5: campuran dari benang dan emas sutra tadi.
6: Terus juga motifnya tuh ada yang bercampur bentuk tumbuhan sama bentuk yang seperti zigzag kayak itu dicampur.
4: Oke. Jadi kayak semua motifnya ada di situ ya. Itu yang paling mahal tuh.
5: Itu yang paling mahal.
4: Harganya berapa tuh sampai?
6: Mungkin sekitar
5: 2,5 ke atas.
4: 2,5 ke atas sih. Lumayan ya. Tapi itu untuk satu set kan ya?
6: Iya, satu set.
4: Kayak sarung sama ini ya. Biasanya tuh apa sih?
6: Baju.
4: Selendangnya ya.
5: Iya, shalnya gitu ya.
4: Menarik juga ya. Tapi selain hal itu apalagi tuh yang kalian pelajarin di situ selama penelitian kalian?
6: Selain itu, selain memproduksi songket, mereka juga ada jumputan, Kak. Tas, shal gitu.
4: Jadi emang semuanya sebenarnya ya, bukan cuma songket doang ya ini ya. Ada kayak jumputan juga. Jadi kayak semua wastra gitu mereka bikin dari emang wastra ya, semua kayak tas segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya biaya produksi tadi nih, ngomongin biaya produksi dan juga kayak ketidakjelasan harga custom yang tadi udah disebutin kayak range dari sini ke sini, berarti nggak ada harga yang jelas dong ya. Nah, ini gimana sih SIM ini bisa ngebantu dalam memenuhi harga pokok produksi dan juga harga jual yang emang stabil terus juga transparan? Karena kan orang-orang sering bilang, ah udahlah modalnya juga berapa nih, gitu-gitu kan. Nah, itu gimana tuh?
5: Untuk perihal harga itu kan memang untuk harga bahan pokok itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, mungkin peran SIM di sini bisa membantu bagaimana si pengrajin atau pemilik usaha ini membuat sebuah sistem yang memiliki rumus di dalamnya. Jadi ketika ada kenaikan bahan, tinggal masukin aja tuh di situ harga, tep masukin harga, nanti rumus menghitung sendiri secara otomatis harga yang direkomendasikan untuk dijual. Mungkin juga bisa menambahkan parameter, mungkin dari tingkat kesulitan scoring 1-5 nanti ada rekomendasi harga tersendiri.
4: Jadi emang kayak semacam aplikasi gitu ya?
5: Iya, bisa.
4: Itu dan kalian sendiri yang ngasih formulanya?
5: Kalau untuk itu kita tidak memberikan formula, oh, ya? Tapi mungkin bisa memberikan contoh saja.
4: Oh iya, contohnya yeah. gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau dari masalah yang udah disebutin tadi ya, kalau kayak pemasaran juga cuma ngandelin WhatsApp, terus Instagram doang, dan ini berarti target marketnya juga belum begitu jelas ya? Yeah. Kalau misalnya, oh Instagram di mana nih gitu targetnya kan? Nah, itu sebagai mahasiswa kalian sendiri ngasih strategi digital marketing kayak apa sih? Yang memang kalian sarankan sama owner bisnisnya atau juga kayak pengrajin-pengrajin juga?
5: Untuk pemasaran juga kita kemarin sempat memberikan sebuah saran lah ke pemilik owner sendiri ya. Oh, sebelumnya FYI, pemilik Songket ini namanya Ibu Sri Ratna.
4: Oh, halo Ibu Sri Ratna ya?
5: Iya, Ibu Sri Ratna. Nah, kami sempat memberikan saran bahwa dengan perkembangan digital saat ini banyak platform-platform yang bisa digunakan untuk penyebaran dari si Songket ini sendiri. Mungkin dari Shopee atau Tokopedia. Kita juga sampaikan bahwa di Tokopedia atau Shopee pastikan kita membuat sebuah katalog yang jelas dan juga foto dengan kualitas tinggi begitu.
4: Benar.
5: Karena kan untuk Shopee Tokopedia terbilang sebuah platform besar ya.
4: Iya.
5: Jangkauannya juga luas, bukan hanya dari Palembang saja. Kalau hanya Instagram, WA kan jejaringnya juga sempit. Biasanya juga
4: followersnya juga kalau yang followersnya dikit juga nggak begitu banyak reach ya.
5: Atau mungkin juga untuk penggolongan dari pelanggan.
4: Oke, kategori.
5: Iya, kategori pelanggan.
6: Ada yang seperti apa tuh turis, kayak kolektor, jadi dibagi-bagi.
4: Jadi golongannya. Golongannya juga beda. Terus mungkin kayak barang-barang yang ditawarin juga beda nggak sih gitu?
5: Iya,
6: beda.
5: Pasti beda. Ada orang yang butuh songket untuk pernikahan, ada untuk sebagai koleksi.
4: Selama kalian penelitian itu ada nggak sih kayak orang-orang yang datang tuh kayak, wah ini buat koleksi terus dia customnya beda gitu?
6: Karena dari penelitian kami tadi cuman dari
4: by daring gitu ya?
6: Daring. Jadi nggak tahu mbak soal itu, karena kan kita cuma bertanya langsung ke ownernya.
4: Oke. Nah, tapi kalau udah kayak kembali lagi ke masalah regenerasi pengrajin tadi ya, nah menurut kamu gimana nih yang SIM yang bisa kalian bikin tadi itu bisa ngebantu transfer pengetahuan dan juga menjaga kelanjutan usahanya?
5: Ya, untuk peran SIM di sini ya bisa dibilang cukup efisien karena masalah regenerasi pengrajin saat ini terbilang sedikit. Lalu apabila ada sumber daya baru harus ditutorialkan kan. Makanya peran SIM di sini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah video dokumentasi secara full, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir, sehingga apabila ada sumber daya yang baru, tidak perlu banyak orang untuk mentraining. Mungkin dia bisa menonton langsung di video tersebut.
6: Tidak lagi langsung ulang.
4: Jadi emang kayak gitu ya, ulang-ulang kayak gitu. Oke deh teman Pro 2 ya, kamu juga bisa gabung ke obrolan kita siang hari ini lewat pertanyaan di WhatsApp di 0816 1106 916, teman Pro 2. Atau Instagram kita juga boleh, kalian tinggal DM di @rripalembang. Dan kita juga lagi live streaming di YouTube kita RRI Palembang. Kamu tinggal join aja ke live chatnya di situ, nanti bakal aku bacain abis ini ya. Jadi pastiin kamu stay tune. Oleh 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih balik lagi ya di Santai Siang, teman Pro 2. Kita bareng sama Nina dan juga Reza. Ini mahasiswa dari Politeknik Prasetya Mandiri SPDKU Palembang, teman Pro 2. And yes, tadi kita udah ngebahas seputar bisnis songket Palembang ya. Dan memang ternyata mereka lagi melakukan penelitian di Indralaya, itu di bisnis songket. Ya, Bu Ratna ya. Iya,
2: Bu Sri Ratna.
1: Bu Sri Ratna.
3: Songket permata.
1: Bu Sri Ratna ya, dengan songket permatanya. Nah, tapi kalau misalnya selama kalian meneliti ini, kalian dikasih tahu enggak sih dari mana masalah model terus juga dukungan usahanya itu?
2: Kalau untuk model tuh yang saya tahu tuh cuman dukungan dari apa?
3: Untuk model sendiri modal. Dia yang jelas untuk awal Bu Ratna menggunakan modal dia sendiri.
1: Oh, modal dia sendiri awalnya. Nah,
3: seiring berkembangnya waktu, semakin berkembangnya usaha dia, dia juga menjalin relasi. Mencoba untuk menjalin relasi, mencari bantuan ke salah satunya ada Pertamina, dari Pertamina.
1: Kayak ini ya, binaan gitu ya, UMKM binaan ya, gitu.
2: Kalau Pertamina Patra Regional itu dia memberikan bantuan berupa pemasaran sama jejaring usaha. Terus selain dari Pertamina, itu Ibu Ratna juga dapat dari Kementerian BUMN.
1: Oh iya, ada
2: itu
1: juga ya.
2: Itu ya berupa alat tenun sama benang secara gratis. Ada juga kebijakan keringanan cicilan. Nah, itu penenun itu tidak perlu membayar cicilan sebelum kain songket yang mereka buat itu terjual.
1: Oh, ini cukup menarik nih. Jadi kayak setelah barangnya terjual dulu baru bisa bayar cicilan.
2: Iya. Oke. Jadi membantu si penenun juga.
1: Oh iya, benar. Tapi tadi kan udah dibilang juga cukup banyak pengrajin ya, karena emang Bu Sri Ratna sendiri sebagai owner memanfaatkan orang-orang yang di sekitar ya. Nah, tapi kalau dampak sosial yang dihasilkan dari usaha tenun songket mutiara ini sendiri gimana tuh?
3: Ya, untuk dampak sosial sudah jelas ya, karena dia seiring dalam perkembangannya dia menggunakan sumber daya sekitar. Yang ini yang artinya adalah dia juga membuka lowongan pekerjaan untuk warga sekitar terutama. Jadi warga sekitar tidak perlu repot dalam mencari pekerjaan. Dan juga selain itu Ibu Sri Ratna juga aktif dalam melakukan seminar ataupun pameran-pameran ataupun apa itu istilahnya showing untuk mengajak generasi muda atau sekitar untuk mempelajari hal ini. Berbagi ilmu, sharing lah.
1: Berbagi ilmu ya, sharing kayak gitu. Oke, teman Bro 2. Dan aku pindah dulu ke line WhatsApp kita, ada yang nanya enggak ya di WhatsApp ini. Nah, oke. Ada Hendra dari Ilir Barat 1 ya. Hai, selamat siang Rin, mau tanya dong. Aku kan punya usaha kecil. Mau nanya apakah harus menggunakan aplikasi yang mahal buat mulai menerapkan sistem informasi manajemen? Nah, ini gimana nih?
3: Menurut pendapat kami sendiri, usaha kecil ataupun besar sangat penting untuk menggunakan sistem informasi. Karena selain akurat juga dia mencegah yang namanya miss. Baik dari stok ataupun penentuan harga dan pemasaran lainnya. Itu karena karena kalau kita hanya menggunakan buku manual saja, apalagi berupa buku ya. Kalau kita mungkin ketinggalan ataupun basah segala macam itu ya udah hilang gitu aja. Tapi kalau menggunakan sistem ataupun berbasis digital, itu ada arsipnya, tersimpan secara file.
1: Oke. Next ada Sinta di Sukarami. Kalau usaha masih dikelola sendiri, apakah perlu membuat sistem pencatatan digital? Nah, ini gimana nih? Siapa yang bakal jawab? Dita kah atau Reza?
3: Ya, untuk sistem pencatatan digital, walaupun kita kelola sendiri ya, menurut pendapat kami juga tetap penting. Ya, kalau memang kita selaku pemilik usaha yakin dengan buku manual kita, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi kami sangat menyarankan tetap menggunakan sistem digital seperti ini.
1: Biar ada datanya gitu ya. Tapi kalau untuk menjaga kayak keamanan data dari bisnisnya sendiri gimana tuh?
3: Kalau untuk keamanan data yang pasti, kalau apalagi kita mengelola sendiri kan, seharusnya sih aman dari peretasan ataupun segala macam gitu kan. Atau mungkin bisa jadi opsi bahwa ada juga pencatatan manual atau juga pencatatan digital. Jadi ada double backup
1: begitu. Oke. Nah, ini Oh, ada Dewi di Alang-Alang Lebar. Dia nanya, kalau pemilik usaha belum terbiasa pakai komputer, ada nggak sih solusi yang lebih sederhana?
2: Bisa melalui aplikasi.
1: Oh, bisa pakai ya, aplikasi ada. Juga?
2: Kalau untuk pencatatan tuh ada juga nama aplikasinya itu Buku Warung. Buku bisa Warung. Di-download di Apple Store.
1: Oh, itu dari handphone bisa?
2: Iya, bisa dari handphone. Oh. Tidak terpaku sama komputer. Dari handphone juga bisa.
1: Oh, oke. Ini juga membantu ya, karena mungkin kebanyakan pelaku usaha kan juga para ibu-ibu ya, yang memang kayak pengen tangga. Hal-hal yang lebih sederhana, terus juga kayak enggak mau ribet. Ya, jadi kayak ternyata emang ada beberapa aplikasi yang juga sudah disediakan di App Store ya, buat menunjang usaha kamu sendiri, teman Pro 2. Oke. Ada lagi nih. Dari mana? Oke. Ada Nabila di Bukit Kecil ya. Eh, mau tanya dong sama kakaknya berdua, apakah digitalisasi ini bisa ngebantu ningkatin penjualan songket yang tadi diteliti sampai keluar daerah? Nah, ini gimana nih?
3: Tentunya pasti sangat membantu ya, karena pemasaran digital itu membantu kita untuk mencakup wilayah pemasaran yang lebih luas. Itu karena kalau kita hanya mengandalkan buka store aja ataupun buka stand aja, yang datang hanya orang-orang yang melintas atau orang-orang yang mengetahui saja. Tapi dengan adanya penggunaan e-commerce ataupun penggunaan teknologi digital, kita bisa melakukan promosi melalui media dan juga kayak semacam mungkin TikTok itu kan dia ada rentang sendiri. Yang mana nih yang mau kita sasar? Konsumen seperti apa yang mau kita target seperti itu.
1: Oh, tapi menurut kalian sendiri yang bakal berpengaruh 5 tahun ke depan di digitalisasi itu teknologi apa sih?
3: Menurut pendapat kami untuk saat ini yang sangat terlihat signifikan yang pasti adalah Shopee mungkin. Shopee.
2: Sekarang ada fitur live, jadi setiap pengrajin tuh bisa promosi produknya tuh bukan melalui postingan foto saja lagi, tapi langsung dijelaskan.
1: Oh iya, karena kan orang suka kayak takut-takut ya kalau beli barang ya. Jadi kalau misalnya fitur live kan bisa lihat langsung di barangnya kayak gini gitu ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir deh dari siapa lagi nih? Oh, dari Bu Ratna. Sama nih ya. Jangan-jangan sama ya. Kalau usaha udah berjalan puluhan tahun secara manual, gimana sih cara memulai usaha tanpa mengganggu operasional? Oh, gimana nih? Kayak cara memulai perubahannya tanpa mengganggu operasionalnya.
3: Untuk memulai perubahannya ya yang pasti kita mempelajari dahulu. Tidak langsung terjun bagaimana sistem digital ini diterapkan begitu. Atau mungkin kalau kita ragu untuk melaksanakan sendiri, kita mungkin bisa meng-hire sumber daya manusia baru yang sudah excellent di bidang tersebut. Mungkin sebagai admin media sosial ataupun marketing digital seperti itu lebih.
1: Iya, karena sekarang kan anak-anak Gen Z juga banyak yang cari freelance ya.
3: Iya, udah jadi freelance.
1: Menerima berbagai kerjaan yang halal pokoknya ya, dikerjain
3: influencer
1: aja
3: lah untuk saat ini.
1: Benar. Jadi emang bisa nih teman-teman berdua ya, buat kamu yang punya usaha tapi kayak selama ini masih manual ya, manual book segala macam, boleh beralih ke digital karena memang pembackupan data itu juga perlu banget Terus mendigitalisasikan diri itu biar enggak ketinggalan di arus teknologi yang benar-benar deras banget ini ya, biar usaha kamu gak tenggelam juga, itu perlu banget teman Pro 2 ya. Oke, last but not least, apa nih harapan kalian buat para pelaku UMKM, terutama UMKM songket ya, biar naik kelas melalui teknologi ini, boleh disampaikan? Silakan dari siapa dulu?
3: Boleh. Oh ya udah, harapan saya yang pasti terutama bagaimana kita menggunakan digital ini dengan baik, bahwa digital ini akan terus maju dan berkembang. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan pupus ditelan oleh zaman begitu. Dan juga apabila kita masih mengandalkan manual seperti yang saya bilang tadi, backup datanya kurang. Dan juga bagaimana kita mempromosikan sesuatu itu jadi lebih sempit. Tapi dengan adanya digital, kita pasti bisa menjangkau pasar lebih luas. Kita juga memiliki cadangan data yang baik. Kita dapat mengelola arus kas keuangan kita juga lebih baik. Seperti itu.
1: Oke. Dari Nina gimana?
2: Kalau dari Nina itu tidak jauh dari yang kata Reza tadi. Setiap UMKM itu, apalagi kita songket kan, itu juga harus boleh mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita ketinggalan kan, otomatis produk yang kita jual itu menjadi tidak banyak diketahui orang lain. Seperti itu. Nah, jadi lebih baik untuk UMKM sekarang itu, mulai sekarang itu terapkan sistem informasi manajemen agar manajemen di dalam perusahaan itu atau usaha itu berjalan dengan baik.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Itu tadi gak kerasa udah mau jam 1 ya, kita ngobrol bareng sama Nina dan juga Reza ya, yang udah berbagi wawasannya tentang gimana sih sistem informasi manajemen ini bisa jadi solusi bagi perkembangan UMKM ya, khususnya bisnis songket sebagai salah satu kebanggaan Kota Palembang, teman-teman Pro 2. Dan yes ya, semoga obrolan kali ini bisa ngebawa inspirasi buat kalian teman-teman Pro 2, karena ternyata emang kemajuan teknologi itu gak harus menghilangkan nilai budaya, justru bisa jadi jembatan ya menuju kemajuan yang emang lebih banyak. Oke, deh, sampai sini dulu teman Pro 2 santai siang kita. Nanti kita bakal lanjut sampai jam 2 tapi bareng sama Nina dan juga Reza, sampai sini dulu ya. Nanti kita bakal ngobrol di santai siang UMKM selanjutnya dengan narasumber yang berbeda pastinya, dengan Erin Azali juga. So, dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku Erin dan juga
2: saya Nina Amelia.
3: Saya Reza Aditya.
1: Kita pamit. Bye.
3: Bye para pendengar. Terima kasih.
0: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyanyi.

Ya, teman Pro2. Sesaat lagi aku bakal anterin kamu ke Pro2 Jakarta karena bakal ada Indotop dan juga International Top Chart. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 91.6 Pro2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: trik kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya, aku juga nggak tahu kan, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17, Tema Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik 1 peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: si Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh filmnya, padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna
1: Number 8. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

satunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wait, hold up, stop.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

5,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2, kembali kita di Pro 2 Palembang. Setelah tadi kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ikuti internasional live chat gitu ya. Dan hari ini teman Pro 2, Bang Ria Daim bakal temenin kamu di sore ceria untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Ya, pas banget hari ini teman berdua, dengan cuaca yang panas gitu, dengan suara aku yang adem. Semoga teman berdua buat sore hari ini, walaupun cuacanya panas atau juga mungkin ada beberapa tempat atau beberapa tempat titik lalu lintas yang macet, teman berdua tidak membuat hati kamu panas ya. Kamu juga boleh banget bisa report aktivitas kamu atau pengen bagi informasi seputar lintas di 0816-1106-916. Dari Salma Salsabil, kita beralih ke Dipa Barus dan juga Hindia Nafas.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini ada sebuah cerita, teman Pro 2. Bukan cerita sih, kayak berita ya. Dari Cina, teman Pro 2. Ada mobil yang mewah. Itu mahal banget, teman Pro 2. Ada mobil Ferrari seharga miliaran rupiah di Cina, viral. Jadi ceritanya mobil ini dijadikan wahana bermain ya, kayak tanda kutip. Empat bocah yang gak dikenal. Jadi mereka tuh, teman Pro 2, main perosotan di mobil mewah. Kalau aku pikir sih mereka tuh kayak gak tahu ya kalau itu mobil mewah. Mungkin dilihat kayak lucu gitu, bagus, bodinya mulus. Jadi akhirnya mereka tuh kayak naik, benar-benar naik gitu, teman Pro 2. Dan di rilis dari Carscope, peristiwa ini terjadi di kota Kunming, Provinsi Yunnan, saat pemilik Ferrari ini melakukan perjalanan dinas. Di rekaman CCTV menunjukkan 4 anak berusia di bawah 10 tahun memanjat kap mesin, berdiri di depan kaca, berjalan di atap, lalu meluncur di kaca belakang layaknya perosotan gitu ya. Jadi gak hanya itu juga, mereka terlihat menusuk bodi mobil menggunakan batang bambu. Waduh. Jadi aksi ini membuat mobil seharga 9,5 M itu mengalami baret cukup dalam di kap mesin, atap, fender, lampu belakang, sampai kaca juga. Bumper depan juga dilaporkan retak ya. Jadi saat pulang ya kaget lah ya si pemilik tadi melihat mobil kesayangannya ini. Meski begitu, dia mengaku sangat berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Bahkan dia memilih tidak memperbaiki mobil di bengkel resmi Ferrari karena biayanya diperkirakan itu bisa menembus 100 ribu yuan atau sekitar 260 juta. Wow, udah hampir sama kayak satu mobil komersil gitu ya. Jadi sebagai gantinya, Ferrari juga diperbaiki di bengkel umum dan menggunakan komponen aftermarket. Jadi total biaya itu cuma 70 jutaan gitu ya. Jadi mereka tuh kayak pengen damai, tapi mediasi di kantor polisi, orang tua bocah pun hanya bisa membayar ganti ruginya sekitar 5.000 yuan atau sekitar 13 juta rupiah gitu. Jadi kayak ya patungan lah gitu, karena ada beberapa anak gitu ya. Tapi di sini teman Pro 2 akhirnya yang si pemilik Ferrari ini nggak terima gitu. Jadi dia tuh kayak langsung membawa kasus ini ke pengadilan. Jadi dia menggugat orang tua keempat bocah itu untuk meminta ganti rugi sesuai biaya perbaikan mobil, kayak 70 juta gitu ya. Nah, menurut hukum di Cina, anak berusia di bawah 14 tahun tidak bisa dikenai sanksi penahanan administratif. Karena itu tuntutan ganti rugi atas kerusakan kendaraan hanya dapat diajukan kepada orang tua atau wali melalui jalur perdata. Ya, itulah teman Pro 2 ya. Yang punya anak nih atau punya keponakan, hati-hati ya. Jangan lihat mobil lucu, mobil sport, itu mahal banget. Jangan sampai dinaikin gitu ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

edisi buat kamu teman berdua ya. Ada Nike lah. Main-main gue ya. Jadi kalau Nekila ini teman berdua kayak emang bener dia tuh apa ya, mengukuhkan diri itu sebagai idola Gen Z. Dari lirik-liriknya udah kelihatan bahasa-bahasa anak zaman sekarang, anak Gen Z gitu ya. Judulnya juga Main-main Gue. Jadi selama ini tentunya teman berdua kita kenal sama Nekila. Kemarin kan sempat yang nge-booming itu Garam dan Madu, dan sekarang dia udah bisa dibilang semakin kesini semakin keren ya, apalagi udah sering MVP juga di TikTok. Jadi Nekila sukses mengejutkan para penggemarnya. Jadi kalau kamu lihat di media sosialnya teman berdua itu kayak job-jobnya itu kayak udah banyak banget teman berdua, dan yang pastinya dia ini kayak bisa dibilang ada identitas sendiri teman berdua ya. Dari kostumnya dia udah pilihin sendiri buat manggung, karena kita lihat gaya yang autentik, karakter vokalnya juga yang khas, dan kemampuan mengikuti selera pasar tanpa kehilangan identitas bermusik juga. Ini semakin dekat, semakin kokoh sebagai salah satu idola Gen Z yang terus melahirkan karya-karya yang bagus pastinya ya. Dan Nekila, kita berani ke Keljo Glora Asmara spesial buat kamu teman berdua ya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Palembang tempat terbaik kamu. Ada Yovie Nuno, Dia Milikku. Ini udah lama banget lagu yang satu ini. Itu dirilis tahun 2007 teman Pro 2. Kamu umur berapakah pada saat itu? Atau jangan-jangan ada yang belum lahir gitu ya. Oke, ini lagi rame banget teman Pro 2 tentang pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ya. Jadi kalau dilihat di media sosial banyak banget bintang-bintang yang bintang-bintang di langit ya. Maksudnya bintang-bintang yang hadir di pernikahan Taylor Swift dan Travis ini teman Pro 2. Jadi mereka mengadakan pernikahan mewah di Madison Square Garden New York pada Jumat. Ini bayangin teman Pro 2 di tempat istilahnya tuh pusat kota gitu ya. Kalau nggak Sultan ya Taylor Swift yang nikah di situ. Jadi menjelang hari bahagia mereka, pasangan tersebut lebih dulu mengadakan makan malam gladi resik gitu. Jadi yang jadi perhatian sekarang ini teman Pro 2, ada beberapa selebriti yang hadir, tapi bukan cuma selebriti juga ya, tapi souvenir eksklusif yang dibawa pulang para undangan. Saat mendengarkan acara, sejumlah tamu terlihat menggenggam kotak beludru hitam berinisial TT, singkatan dari nama Taylor dan Travis ya. Jadi ada sebuah laporan ini dilansir di Pick Six, kotak mewah tersebut berisi gelas champagne yang dihiasi berlian, wow. Dan kotak souvenir ini juga dikemas secara elegan ya. Di bagian atasnya juga terdapat selembar kain bertekstur dengan gambar yang diduga ini menampilkan taman dari lokasi sesi foto pertunangan pasangan tersebut. Dan kain itu membungkus kartu kenang-kenangan yang disegel menggunakan lilin berwarna perak sehingga tampil semakin eksklusif ya. Dan sekitar 100 tamu menghadiri makan malam gladi resik yang digelar di Invoice Theater Madison Square Garden. Jadi di situ kalau dilihat ada Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jack Antonoff, Lena Dunham serta Ashley Eminon ya. Jadi masa pernikahan Taylor dan Travis disebut mengusung tema taman. Jadi tema ini selaras dengan dekorasi dan kemasan souvenir untuk para tamu undangan gitu ya. Sayangnya nggak ada Melanie Ricardo ya. Kalau ada Melanie pasti di unboxing tuh ya untuk apa?

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadi sama mama? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah pukul 17.27 teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya. Dan next teman Pro 2, buat kamu yang di rumah ada peliharaan kucing, enggak tahu ya, kucing mungkin karena alasannya lucu atau mungkin kayak bisa dilus-elus ya. Tapi ada juga lo teman Pro 2, kucing enggak mau dilus. Kayak kucing aku di rumah tuh kayaknya enggak mau dielus teman Pro 2 ya. Maunya dia doang yang deketin, yang apa kayak mengelus sendiri gitu ya, kayak ngedeketin kaki gitu. Tapi ketika dideketin mau dielus, dianya gak mau gitu. Egois banget sih teman Pro 2 ya, sama kayak dia egois. Tapi buat kamu yang memelihara kucing, ada beberapa manfaat untuk memelihara kucing buat kesehatan mental kamu teman Pro 2. Jadi bagi orang yang suka dengan kucing, mereka ini bisa menemani sekaligus menghibur keseharian yang terkadang nih lelah dan penuh aktivitas keseharian gitu ya. Menariknya lagi, ternyata memiliki kucing sebagai hewan peliharaan juga mendatangkan sejumlah manfaat psikologis untuk pemiliknya. Dilansir dari Perit, Dr. Julie Frick, PhD psikolog, berlisensi ya, menjelaskan. Jadi manfaat pertama memelihara kucing, yakni membantu meningkatkan emosi positif. Jadi para pemilik kucing bisa merasa lebih baik ketika berada di sekitar kucing peliharaan mereka. Meskipun terdengar sederhana, namun ini merupakan manfaat yang nyata loh teman Pro 2. Mengurangi kecemasan juga. Selain membantu meningkatkan emosi positif, memelihara kucing ternyata juga mengurangi kecemasan. Ketika seorang merasa khawatir terus-menerus, menghabiskan quality time atau waktu berkualitas dengan kucing, itu bisa membantu mengurangi kecemasan tersebut. Meningkatkan motivasi juga. Jadi bangun dari tempat tidur di pagi hari terkadang bisa menjadi hal yang sulit, terlebih jika seseorang sedang mengalami stres. Namun hal ini bisa terbantu dengan memiliki hewan peliharaan untuk dirawat, seperti misalnya seekor kucing gitu ya. Itu sih teman Pro 2. Mungkin kalau kamu sering kayak merasa lelah, capek, kurang semangat, coba deh kamu melihara kucing gitu ya. Kucing beneran.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Megan Trainor, teman Pro 2 Shimmer ya. Kita akan menuju ke Pro 1 Palembang, teman Pro 2 nanti ya, di pukul 17:55 menjelang pembacaan suci Al-Quran dan juga berdoa azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya ya. Alangkah baiknya kita ke melo-melo dulu lagunya Tamam Pro 2 ya. Untuk yang ngebeatnya udahan dulu, kita ke melo-melo Tamam Pro 2. Dan sebelum gabung nanti bareng Pro 1 di pukul 17:55 ya. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Tamam Pro 2, yang masih di jalan sambil ya nungguin kemacetan sambil dengerin Pro 2 FM pastinya ya. Next, aku puterin Meghan Trainor-nya, kita tinggalin lagi ya. Kita ke Indonesia dulu, nomor 2. Ini ada Rosa, sekali ini saja.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro, kita akan gabung pada Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan teman Pro 2 dari Pro 1 Palembang di pukul 17:55. Dan nanti tepat pada pukul 18:06 akan dilanjutkan berdudan azan maghrib juga untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan Qori Abdullah Gopar SAG. Dan selanjutnya pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan.

0: ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
1: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
2: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
0: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi itu?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku habis lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Iya. Selamat malam teman-teman berdua. Kembali dari kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang. Nemenin kamu malam. Ada selfie yang bakal nemenin kamu. Ini kenapa sih suaranya timbul tenggelam? Baru juga mau opening. Dan nemenin kamu untuk hari Minggu malam ini yang berasanya kayak hari Senin buat aku. Hari Senin yang hari Minggu yang menyenangkan ya. Semoga walaupun di beberapa titik kota Palembang sepertinya lagi macet banget, tapi semangat kamu untuk terus menikmati hari libur bareng sama keluarga, orang-orang tersayang bakal terus kita temenin sampai nanti di pukul 24. Ya, setara di pukul 20 juga malam. Jangan kalau malam-malam. Mau dengerin lagu apa malam hari ini sih? Spill ya ke WhatsApp Rudy FM Palembang 0816 1106. Bisa juga langsung aja DM lalu Instagram di Pro 2-2 KRR di Palembang. Dan juga teman Pro 2, kamu bisa mantau siaran Pro 2 RRI Palembang pastinya melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming website rri.co.id.

0: menit.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

ngebawa kamu flashback ke tahun 2022. Sebenarnya ada lagu yang kamu dengerin mengingatkan kamu akan sebuah momen tahun 2022. Termasuk lagunya Kesha Levronka ini ya. Jangan diingat si Kesha-nya pas ngebawain lagu ini secara live yang sempat kena hujat sama netizen, tapi setelah itu dia ngebuktiin kalau dia emang layak banget ya diakuin sebagai the next juga nih jajaran diva Indonesia, ya gak sih? Seangkatan tuh pada gokil semua sih suaranya tahun 2022. Nah, kali ini aku juga bakal ngebawain kamu ke satu lagu. Ini kita flashback lagi ke, gak jauh-jauh banget sih, setelah tahun 2022, kita mundur ke tahun 2020 ketika lagu ini dirilis, tepat di masa pandemi. Dan emang temanya tuh juga menyesuaikan banget ya, idenya juga datengnya, konsep video musiknya juga ini pas banget ketika pandemi, teman Pro 2. Life Goes On from BTS. Yes. Jadi grup yang satu ini nih emang lagi sibuk banget keliling Eropa sekarang. Setelah kemarin sempat ke benua ke Amerika Utara. Abis itu mereka ke bukan Amerika Utara, katanya itu Amerika Barat Daya ya. California dan sekitarnya. Jadi mereka tuh sekarang lagi di Eropa. Konser kemarin terakhir di Brussels. Terus nanti akhir pekan ini nanti hari tanggal berapa sih, tanggal 7 ya, mereka bakalan konser di Paris. Nah setelah itu mereka akan setelah selesai di Eropa, mereka akan ke Argentina tahun 2022. Walaupun juga sempet ada ini ya, problem juga tuh sama satu negara, masih di seputaran Amerika juga, tepatnya di benua Amerika ya maksudnya, di Chile. Jadi gak tahu deh apakah batal konser atau gak jadi karena permasalahan lokasi yang bakal digunain tahun 2022. Nah tapi berbeda dengan Chile, di Argentina BTS ini mereka dianugerahi gelar kehormatan Guest of Honor oleh pemerintah kota La Plata, Argentina. Ini menjelang rangkaian konser Arirang World Tour mereka ya. Jadi penghargaan ini diberikan kepada tokoh internasional yang dinilai berjasa dalam bidang budaya, seni, dan diplomasi, dan juga ngasih dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, pemerintah kota La Plata sendiri nilai kalau kehadiran BTS itu gak hanya sekedar hiburan, tapi juga punya potensi buat meningkatkan sektor pariwisata, perekonomian daerah, dengan hadirnya ribuan penggemar dari berbagai negara ke sana. Nah, penghargaan ini juga jadi bentuk apresiasi ya atas kontribusinya BTS dalam mempererat hubungan antar negara melalui musik dan juga budaya, teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Produa, mungkin nanti ya, gak sekarang tapi mungkin nanti ya. Ya nanti-nanti aja juga gak apa-apa. Gak semuanya itu mesti harus bersamaan dengan apa yang dicapai sama orang lain ya. Gak hari ini, ya mungkin besok. Nantinya tuh entah kapan gitu ya. Yang penting kamu yakin aja sih Tuan Produa. Sama kayak Bernadia yang yakin banget ketika dia juga sempat mengalami masa down ya, pandemi pada waktu itu, pandemi, kita ngomongin pandemi lagi ya. Tapi bukan lagu yang bakal ngingetin kamu pada masa-masa waktu itu ya. Kita udahan dulu dari 2022 tadi ke 2020, sekarang rilisan baru 2025 terbaru dari Bernadia. Dan kalau mungkin kamu sempat nyimak obrolan dia bareng sama Raditya Dika ya, dalam sebuah siniar, dia itu sempat cerita loh kalau pernah ketika pandemi ya, royalti dari lagunya Bernadia yang dia upload ke apa ya, ke media sosial, ke platform digital ya, karena kan dia pakai jalur indie tuh, itu jadi jalur dia itu jadi penyelamat untuk ekonomi keluarganya. Royalty dari lagu yang dia upload itu Tuan Pro 2. Tapi kalau sekarang sih dia udah gabung sama Juni Record ya, labelnya Raisa, karena dia juga ngerasa bahwa dia ingin mencapai mimpi yang jauh lebih besar. Kalau kamu juga sekarang masih meniti, mencoba untuk memanjat naik ya menuju ke tangga kesuksesan kamu, yakin aja, mungkin nanti kamu akan sampai ke atas sana Tuan Pro 2. Nah, lagu yang satu ini juga terinspirasi dari Bernadia yang katanya kalau bikin lagu, dia selalu terinspirasi kalau lagi overthinking. Itu adalah bahan bakar nulis lagunya dia ya, lirik-lirik galau yang relate banget sama kita tuh ternyata hasil dari Bernadia yang gampang overthinking kalau lagi stres. Saking overthinkingnya dia, jadilah lagu yang berjudul Laut Yang Tenang. Karena lagu ini nyeritain ketika hidup kamu lagi baik-baik banget nih ya, lagi semuanya kayak mulus banget semuanya, aman terus gitu, bahagialah. Ibaratnya jalan tuh mulus banget nih jalannya. Tapi justru disitulah ketika jalannya mulus, ketika lautnya tenang, di sini tiba-tiba langsung otak dia tuh kayak yang, wah ini kayaknya bakal ada apa-apa nih, ini kayaknya bakal ada apa-apa. Itu tuh dari overthinkingnya Bernadia, itulah jadilah lagu Laut Yang Tenang.

0: hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Persembahan dari Game Class Heroes bareng sama Adam Levine, teman produknya. Kalau dengernya mungkin kiranya Maroon 5 ya. Karena emang kalau sebuah band punya karakter vokal-vokalis yang kuat banget, setiap kamu dengerin suara vokalisnya, yang bakalan kamu sebutin adalah nama bandnya. Sama kayak vokalisnya Coldplay. Dia mungkin pernah kolaborasi ya, tapi kalau dengerin suara dia, orang pasti bakal bilang, oh Coldplay. Padahal mungkin sebenarnya lagi collab nih teman produknya. Dan di Indonesia juga pastinya kita udah sering banget dengerin ada band yang vokalisnya tuh suaranya tuh khas banget, identik banget. Yang bahkan ketika sampai dia keluar dari band tersebut, digantikan dengan personil lain, itu kayak aduh. Banyak penggemar yang merasa kehilangan taste asli dari bandnya, katanya gitu sih ya. Gak usah disebutin satu-satu deh. Kamu mungkin punya salah satunya yang kamu suka banget, tapi semenjak dia keluar kayaknya aduh udah deh, kayak udah cukup aku dengerinnya sampai di sini. Mungkin karena nyawa dari lagunya ada di vokalis lamanya, teman bro dua. Bukan berarti vokalis baru gak pakai nyawa. Ada dong nyawa, mati dong kalau kayak gitu. Nah, lagu berikutnya bakal aku puterin buat kamu malam hari ini. Dari lagu yang baru aja masuk ke chart 200 ya, Billboard. Wah, 200 Billboard. Ya, jadi gini. Bukan Billboard. Revisi. Dia masuk chart di lagu ke 199 ya. Oke, satu peringkat di atas 200 dong. Dan menjadi salah satu lagu pop yang paling banyak didengar ya. Ini mungkin pengaruh gara-gara dia abis meresmikan pernikahannya. Taylor Swift, aku lagi ngomongin Taylor Swift. Jadi lagunya yang berjudul Blank Space ini ngebuktiin kalau lagu klasik itu gak akan pernah memudar. Jadi banyak sebenarnya kayak lagu-lagu yang rilisnya itu udah lama banget ya. Bahkan ada yang dari tahun 80-an kayak Michael Jackson kemarin aja tuh sampai memuncaki Billboard 200 Global. Gara-gara film Michael Jackson kan tahun 2002. Nah, kalau lagunya Taylor Swift yang judulnya Blank Space ini awalnya adalah sebuah single dari album 1989. Dan itu tuh langsung hype banget ya di chart berbagai negara. Dan emang hooknya tuh gak bisa terlupakan sih teman Bro 2. Dan lagu ini masuk ke Global Spotify chart yang ketahanan luar biasa dari katalognya Taylor Swift ini semakin memperkuat bahwa sedikit lagu yang bisa mempertahankan tingkat popularitas mereka bertahun-tahun setelah dirilis. Tetapi ngomongin Blank Space itu kayak terus aja ya, kayak setiap generasi tuh mungkin ada yang kemudian connect sama lagunya dan akhirnya yang kayak okay, kita dengerin lagi yuk lagunya Taylor Swift yang Blank Space, atau mungkin ada pendengar baru. Dan ini terus meninggalkan kesan juga ya sebenarnya ketika ngomongin lagunya Taylor Swift yang judulnya Blank Space. Karena lagu yang bisa dibilang juga menjadi salah satu lagu pop yang paling menentukan arah perjalanan musik pop juga selama beberapa dekade terakhir ini. Dan ini juga sebenarnya ketika si Taylor Swift ini dia berbelok arah gitu ya. Awalnya kan emang dia tuh terkenal banget sama musik country. Ketika dia ngambil jalur pop, langsung pecah deh tuh.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Temenin kamu malam hari ini teman berdua yang lagi pada keliling. Keliling Palembang, keliling kota Palembang. Mau ketemu siapa sih malam ini teman berdua? Semoga bikin kamu happy ya. Di hari kelima bulan Juli soalnya. Jadi kalau di media sosial pas lihat ada postingan macet gitu, orang pada bilang soalnya tanggal muda. Tapi semoga banyak orang yang emang menikmati banget hari minggunya. Emang kadang ada yang gak menikmati? Ya mungkin ya. Ketika diberikan hari libur, ketika mungkin ada waktu luang, benar-benar nikmati dan lakukan hal yang gak bisa kamu lakuin. Dan keluar dari rutinitas deh pokoknya. Apalagi besok itu kita udah masuk ke hari Senin. Kalau kamu bukan mahasiswa ataupun anak sekolah yang sedang menikmati libur panjang, ya berarti emang mesti nikmati banget sih hari Minggu malamnya ya. Chill aja ya, mungkin yang lagi di jalan atau juga lagi santai aja di rumahnya teman berdua. Asalkan kalau tiba-tiba kamu lagi di jalan ya, atau lagi santai depan rumah, tiba-tiba ada tapir nyebrang berkeliaran, jangan ditangkap apalagi sampai disembelih ya teman berdua. Duh, itu jadi viral banget tuh. Sedih juga sih ngelihatnya ya. Jadi kamu ikut baca juga gak sih? Atau sempat ngelihat videonya mungkin update gitu di berbagai media sosial nomor 2. Ada tapir. Kamu tahu tapir kan? Nah, karena hewan ini dia tuh berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera. Di Mesuji ya, Lampung. Akhirnya ketika ditemukan apa ya? Tapir ini tuh sempat ada di videoin gitu loh. Terus beredar lagi dengan video yang berbeda di media sosial, ada bangkai tapir yang udah dipotong-potong di sebuah lahan terbuka. Nah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung tuh langsung berkoordinasi dong sama Polres Mesuji buat menyelidiki lokasi kejadian, waktu peristiwa, dan pihak-pihak yang terlibat itu juga diidentifikasi. Nah, emang kenapa dengan tapirnya? Tapir ini kan adalah termasuk satwa yang dilindungi ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan bahkan juga satwa ini masuk dalam kelompok The Big Five, mammals Pulau Sumatera bersama gajah Sumatera, kemudian harimau Sumatera, badak Sumatera, dan beruang madu. Karena itulah perburuan atau juga pembunuhan terhadap tapir ini akan diproses secara hukum ya teman pro 2. Dan perkembangan terbaru, bahkan Polda Lampung sendiri juga sudah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam penyembelihan tapir tersebut. Ini berdasarkan CNN Indonesia. Nah, jadi satwa ini dibunuh di lalu dagingnya tuh dibagikan ke warga gitu loh teman pro 2. Dan beberapa pelaku nih, sekitar ada 4 pelaku ya udah ditangkap. 2 orang lainnya masih dalam pengejaran gitu. Mungkin dikirain nih hewan gini, oh ini hewan nih, oh gak ada pemiliknya nih, ya gitu. Yaudah yuk tangkap yuk, tangkap yuk, tangkap yuk. Sampai digituin ya tahun pro 2, aduh gak tega sih kalau ngeliatnya ya. Kayak gebut aja kamu lagi duduk tiba-tiba gini ada hewan nyebrang gitu. Udah biarin aja. Biarin aja teman pro 2. Siapa tahu mungkin dia terlepas nyasar dari kawanannya ya, atau mungkin dia tersesat, atau mungkin dia lagi nyari makan. Karena dalam kasus yang pernah ada tuh kayak hewan-hewan yang sebenarnya itu bukanlah habitat mereka, tiba-tiba dia nongol di situ. Ya berarti mungkin dia lagi nyari makan ya teman pro 2, karena habitatnya misalnya udah terganggu ya. Pohon-pohonnya udah gak ada, hutannya udah gak ada, diganti sama kelapa sawit misalnya. Sehingga akhirnya ya muncullah dia di pinggir jalan di lintas timur Sumatera.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Caesar dengan Kill Bill nomor 2 dari albumnya yang rilis tahun 2022, keren banget. Dan tapi kalau ngomongin ini ya, film dengan judul yang sama, Kill Bill, wah itu keren banget loh sutradaranya. Bahkan ini baru salah satu filmnya aja Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, bener kan? Ada satu filmnya yang kemarin aku sempet baca, ternyata banyak yang suka sama salah satu film yang diperankan sama Brad Pitt, sutradaranya si Quentin Tarantino ini ya, Inglourious Basterds teman pro 2. Jadi itu cerita tentang latarnya tuh Perang Dunia Kedua, terus ya tentang perang antara Jerman ya dan juga melawan Sekutu gitu. Tapi dia tuh agak sedikit ada komedinya gitu loh ya, komedinya. Dan yang paling keren di situ tuh adalah villainnya sih sebenarnya, si Christopher Waltz ini tahun pro 2. Dan mungkin kalau kamu juga termasuk yang suka banget sama filmnya Quentin Tarantino, atau mungkin juga sempat nonton selain Kill Bill, terus juga kalau aku sih baru dua itu ya, sama ini tadi yang aku bilang apa, Inglourious Basterds ini, itu keren banget tahun pro 2. Boleh deh kalau kamu lagi nyari tontonan malam hari ini, boleh dipilih tuh. Kalau mungkin kamu kurang hafal, kurang ini, pengen baca apa sih sinopsisnya dulu, kamu searching deh karya dari sutradara Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. Setelah mungkin kamu nonton Kill Bill juga ya, wah itu juga keren sih. Cuma kalau buat yang gak terlalu suka sama yang gore gitu, mendingan jangan. Karena emang eksekusi musuhnya tuh cukup sadis sih, aku bilang tahun pro 2. Dan itu film yang cukup mendapatkan rating yang bagus, kalau mungkin kamu sempat lihat juga di Rotten Tomatoes gitu. Film apa lagi yang pengen kamu tonton? Yang sebenarnya pengen kamu tonton tapi belum kamu tonton, teman pro 2. Ini akhir-akhir ini juga banyak ya film yang udah pada dirilis kan di bioskop. Dan ada yang mendapatkan respon bagus, ada juga yang enggak. Salah satunya tuh kayak Supergirl, teman pro 2. Itu tuh tapi enggak banyak juga sih yang kemudian memberikan komentar buruk ya terhadap film tersebut gitu. Emang kalau sebuah film itu tuh jangan terlalu taruh ekspektasi cukup tinggi, cukup kayak ngebaca oh dari rating para pemerhati film, pengamat film tuh kayak gini, ada juga dari rating penonton ya seperti ini, ya udah, kamu versi kamu lebih menikmati film yang seperti apa sih alurnya kayak gitu. Atau mungkin kamu suka sama film yang udah ada franchise-nya atau film yang spin-off atau film superhero misalnya, ya kayak Wolverine misalnya. Nah, itu juga tuh dari berbagai macam karakter yang ada, itu gak bakal mempengaruhi kamu ketika kamu nonton, karena emang kamu udah dasarnya suka banget sama filmnya. Dan yang patut ditunggu di akhir bulan Juli ini adalah Spider-Man.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916, Instagram Pro

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Produk.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 2 RRI Palembang.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang.

Abang, yang insya Allah, Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaum akhir nanti, perkara yang pertama kalian dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil kiamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaum akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika sholatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Komunitas difabel netra mengapresiasi siaran Pandangan Mata Piala Dunia 2026 dari RRI. Layanan ini membantu mereka memahami jalannya pertandingan dengan lebih jelas. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan, mengatakan siaran tersebut juga mendukung kesetaraan akses informasi. Menurutnya, layanan audio description seperti yang diterapkan FIFA perlu diadopsi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jabari Saniago mengingatkan bahaya disinformasi, fitnah dan juga ujaran kebencian di ruang digital. Menurutnya ancaman tersebut dapat mengganggu persatuan bangsa. Sejumlah insan pers di Sumatera Selatan mengikuti fun game mini soccer Piala Ketua IJTI Sumatera Selatan 2026 di Stadion Kamboja Palembang. Kegiatan ini menjadi ajang pemerat silaturahmi dan juga kebersamaan antar komunitas jurnalis. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi Six Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa Spada bareng sama Erin Azali. Pagi hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya dengan update-update info terbaru, dan juga nanti aku bakal menghadirkan info perakhiran cuaca, teman Produa. Jadi pastiin kamu station only on 1.6 Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda.

dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 Prodia RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodia. Wah ya, kayaknya sekarang dunia perfilman Indonesia ini lagi naik-naik daunnya banget, teman Prodia ya. Karena baru-baru ini juga dari Alabel Picture itu menghadirkan film horor Lastri, Arwah Kembang Desa. Oh, ini bakal jadi penghibur banget buat kamu yang suka film-film horor ya, teman Prodia. Karena film yang disutradarai sama Henry Tivo ini ya, ini langsung diproduseri sama Joe Richard dan juga Henry, teman Prodia. Dan memang ceritanya ini berpusat pada si Admi ya, yang diperanin sama Audi Bella, teman Prodia, wanita tua yang diteror arwah misterius. Dan arwahnya ini nuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya, teman Prodia. Nah, arwahnya ini dipanggilnya Lastri. Dan bakal diperanin sama Hana Saraswati, teman Prodia. Jadi memang kembang desa pada masa mudanya Lastri ini nikah sama salah satu cowok yang namanya Turenggo, teman Prodia, yang bakal diperanin sama Gary Ishak ya. Ini semoga ini salah satu juragan tambang, teman Prodia ya. Dan ternyata emang kehidupan Lastri itu enggak begitu baik, teman Prodia. Tapi enggak boleh spoiler lebih jauh ya. Yes, ini bakal tayang tanggal 16 nanti, teman Prodia, di bioskop pastinya. Dan untuk info lebih lengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih bareng sama Rena Zali, teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada Lastri Arwah Kembang Desa, teman Pro 2. Oh. Sekarang ya. Ada poster resmi operasi Pesta Copet yang dirilis sama Iqbal CS ya. Yang mengincar 600 juta di Pesta Pora, teman Pro 2. Jadi memang rumah produksi Imaginary ini resmi ngerilis official poster ya dari drama komedi operasi Pesta Copet ya. Jadi memang bioskop kita bakal rame banget ya, selain dari horror ya, thriller juga ada komedi juga, teman Pro 2. Dan bahkan poster terbarunya operasi Pesta Copet ini yang memperlihatkan aksi 4 copet amatir ya, yang nekat banget merencanakan pencopetan besar, teman Pro 2. Jadi memang official posternya nampilin Iqbal sebagai Ijal, terus juga ada Christo Emmanuel sebagai Adut, ada juga Zulfa sebagai Tia, dan juga ada Kawai Laliba, teman Pro 2, sebagai Melody. Dan keempatnya ini digambarkan sebagai kelompok copet amatir ya, yang dihimpit berbagai persoalan hidup, yang tinggal di ibu kota, teman Pro 2. Dan memang produsernya sendiri Ernest bilang kalau operasi Pesta Copet ini gak cuma menghadirkan hiburan aja, tapi ini juga memperlihatkan gimana sih para copet bekerja secara terorganisasi ya, sehingga kamu bisa lebih waspada, teman Pro 2.

0: Nih, pakai jerjennya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.